0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
3: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba lihat.
5: Ih,
6: jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih
5: terus?
6: Yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih Pak, benar. By the way kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi, udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

0: Love.
1: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana nih? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
2: Rama, aduh, halo? Ji Rama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
1: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
2: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama. Halo, halo.
3: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS, diantaranya menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKS NG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kenapa? Kan emang teman. Yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM.

0: Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari anti-meridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari post-meridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro 2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro 2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro 2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro 2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro 2.

0: Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No, no, no, no.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu dengan cepat.

adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade, semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya. Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro 2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Apa sih?
4: Mau tahu? Simak yang satu ini.
5: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab dibalik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
6: interkoneksi,
5: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
3: Apa sih?
0: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah dapat rezeki.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology. Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Belakang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris apa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya ramai setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

101,5 FM RRI Producer UI, teman terbaik kamu. Ya teman produser, pukul 15:30 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul bakal share info terkait dengan daerah tercinta kita, daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ini teman produser. Ada SMK swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau SMKS YPK TIK Serui mendapatkan bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2026 nih teman berdua. Dan bantuan tersebut digunakan untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta membangun laboratorium baru guna menunjang proses pembelajaran siswa nih teman berdua. Dan Ketua Panitia Pembangunan yaitu Philippus Wairara pada hari Selasa 4 Agustus kemarin nih teman berdua, ia mengatakan bahwa pembangunan ini yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai progres 27% dan ia menyambut seluruh pekerja yang ditargetkan rampung pada bulan September 2026 nanti nih teman perdua, satu bulan ke depan ya, sehingga fasilitas yang telah direhab ini mampu dibangun dalam dapat sesegera mungkin untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar nanti nih teman perdua. Dan teman perdua, total anggaran nih, pembangunan yang mencapai sekitar 2 miliar rupiah ini yang dialokasikan untuk rehab ruang belajar dan juga pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMK YPK Serui ini teman perdua yaitu Vivi Dian Momoribo, ia mengatakan bahwa menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas dukungan revitalisasi tersebut. Dan apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga yang dinilai turut mendukung sinergi hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026 ini nih teman perdua. Dan sementara itu Sekretaris Panitia Pembangunan Zed Mambrasar menegaskan seluruh pekerjaan yang dilakukan dapat mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahap pekerjaan dan pembangunan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas ini teman perdua. Dan pihak sekolah berharap pembangunan berjalan dengan lancar dan juga selesai tepat waktu sehingga fasilitas tersebut dapat segera digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memenuhi kebutuhan siswa ini teman perdua. Ya teman perdua, itu dia informasi kita nih teman perdua. Dan Bang Dul masih terus berkabar-kabar dari daerah tercinta kita. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser UI, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita berkabar-kabar lagi nih. Masih dari daerah tercinta kita, daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kali ini infonya datang dari Dinas PUPR nih teman Pro 2. Dan ruas jalan di Yapen berstatus ruas jalan nasional, provinsi dan juga kabupaten. Ya teman Pro 2, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa pembangunan maupun perbaikan ruas jalan di wilayah Yapen tidak dapat dilakukan secara sembarangan nih teman Pro 2. Karena ruas jalan di daerah tersebut terbagi menjadi ruas jalan nasional, provinsi dan juga kabupaten yang masing-masing menjadi kewenangan pemerintah berbeda. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bonga, menjelaskan pemerintah daerah hanya dapat menangani ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu Jumirto Dwi Bongga nih teman perdua, ia mengatakan bahwa tahun 2026 ini Dinas PUPR memprioritaskan penanganan arah Yapen Timur, tepatnya di kawasan Mananayam hingga Sumber Baba ya teman perdua. Dan juga pekerjaan sedang berjalan saat ini mencakup sekitar 3 km ruas jalan kabupaten. Menurutnya ruas jalan dari Sumber Baba nih teman perdua menuju Dawai merupakan jalan provinsi, termasuk ruas Dawai Pasir Panjang, sehingga penanganan menjadi wewenang pemerintah provinsi Papua. Selain itu ruas jalan Wabuti Wadapi nih teman perdua yang mengalami longsor juga telah diusulkan oleh Dinas PUPR Yapen kepada pemerintah provinsi untuk segera mendapatkan penanganan karena berstatus jalan provinsi. Dan PLT Kepala Dinas PUPR menambahkan bahwa keterbatasan anggaran turut mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan penanganan infrastruktur, terutama pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Jumirto juga menjelaskan status beberapa ruas jalan di Yapen, diantaranya ruas Serui Kamenap yang merupakan jalan provinsi, sedangkan ruas Kamenap Ansus berstatus kabupaten nih teman perdua. Sementara itu ruas Natabui Toweta Manggui yang kerap dikeluhkan masyarakat juga merupakan jalan provinsi nih teman perdua. Dan meski demikian, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar penanganan ruas jalan tersebut tetap menjadi perhatian. Jadi di sini ya teman perdua, di Yapen ini bukan hanya jalan-jalan yang rusak, itu bukan tanggung jawabnya kabupaten saja nih teman perdua, ada juga tanggung jawab provinsi. Jadi seperti jalan-jalan Natabui, Toweta, Manggui yang kerap dikeluhkan masyarakat, ini merupakan tanggung jawabnya provinsi nih teman produk. Bukan hanya kita salahkan-salahkan kabupaten. Bisa, kabupaten bisa, tapi harus melalui berbagai tahap-tahapnya teman produk. Karena ada step-stepnya, tidak langsung semerta-merta beberapa jalan di Yapen ini ditangani pemerintah Yapen nih teman produk. Nah teman Pro 2, Bang Nur masih balik dengan informasi dari daerah tercinta kita, daerah Yapen nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Masuk pasti dari info daerah tercinta kita, daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kali ini ada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Yapen terus mengungkapkan penyediaan tempat pemakaman umum atau TPU yang baru menyusul kapasitas TPU Newi yang sangat saat ini hampir penuh nih teman Produ, bukan hampir penuh, sudah penuh ya teman Produ ya. Ya teman Prodo, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga nih teman Prodo, mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi salah satu lokasi di Distrik Angkai Sira sebagai alternatif lahan TPU nih teman Prodo. Namun lokasi tersebut masih dalam tahap kajian untuk memastikan kelayakannya. Jumirto selaku pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, ia menjelaskan kajian tersebut penting agar membangun pembangunan TPU yang baru tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka yang panjang nih teman berdua. Dan menurutnya pemerintah terus berupaya menghadirkan lokasi pemakaman yang baru karena kondisi TPU Yapen, TPU di Newi nih teman berdua, di Newi saat ini sudah sangat terbatas dan hampir tidak mampu lagi menampung pemakaman yang baru. Hingga saat ini lokasi Distrik Angkai Sira masih dalam tahap penilaian dan belum ditetapkan sebagai lokasi definitif. Pemerintah akan memutuskan setelah seluruh aspek kelayakan termasuk titik koordinat dan juga kesesuaian tata ruang dinyatakan memenuhi ketentuan, baru bisa ditetapkan dan disahkan di Angkai Sira nih teman berdua. Nah teman Prodo, Bang Nur masih terus hibur kam. Jadi kam jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

101.5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2, masih terus teman Ikam di hari ini, di sore ceria ini. Jadi Ikam yang kemana-mana, kali ini Bang Dul bakal puterin lagu lama tapi masih enak didengar. Dan banyak lari-lari di sosmed nih teman Pro 2. Ada Justin Bieber featuring Ludacris dengan judul Baby. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Tupis dari Jaiko. Baru saja kita nikmati nih teman berdua. Nah selanjutnya Bang Dul bakal putarin lagu R&B. Masih R&B dari Guy Sebastian dengan judul Would That Gear nih teman berdua. Bakal hadir di ruang dengar teman berdua.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin, yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang

Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal, temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, emang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional, karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha, karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih

0: Stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, terapa apa juga mu? Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya teman Pro 2. Hai. Selamat sore nih untuk kita semuanya nih dimanapun kalian berada nih teman Pro 2 yang masih stay tune. With RRI Pro 2 Srui. Okay, hai. Bareng Kak Ocha ya kali ini. Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di sore ceria kita hingga nanti jaga malam dan juga tutup siaran kita. Nah teman Pro 2, BTW cuaca saat ini kurang baik-baik saja ya. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita nih teman Pro 2. Apalagi nih buat kalian teman Pro 2 yang berada di luar kota, untuk tetap berhati-hati dan selalu safety ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sambil temani waktu sore kalian, Okay, Kak Ocha akan hadirkan informasi, berbagai informasi terupdate yang viral maupun ya yang penting untuk teman Pro 2. Dan juga pastinya ini yang paling sering yaitu mungkin lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 yang bakal mungkin teman Pro 2 kamu suka bisa masuk di list pendengar kalian pada mungkin pada hari ini atau besok, lusa dan seterusnya nih teman Pro 2. Dan pastinya Kak Ocha ada review-review film juga nih teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Srui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Yaps, teman Pro 2 masih di RRI Pro 2 Serui, masih bareng Kak Ocha. Oke teman Pro 2, kita udah di tanggal 5 Agustus aja nih ya teman Pro 2. Gak terasa lagi beberapa hari lagi kita udah ada di Dirgahayu Republik Indonesia ke tanggal 17 Agustus ya, yang ke-81 tahun nih teman Pro 2. Kalau soal Agustus atau 17-an itu identik sekali ya dengan perlombaan, apalagi lomba balap karung. Ayo teman Pro 2, tahu enggak? Balap karung menjadi salah satu perlombaan yang hampir selalu hadir dalam peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, meski identik dengan suasana penuh tawa, tapi tahu enggak teman Pro 2, permainan ini ya memiliki sejarah yang panjang sejak masa penjajahan Belanda. Dan sejarah balap karung ini tidak satu versi yang pasti, namun nih teman Pro 2, sejumlah referensi menyebutkan kalau permainan ini telah dimainkan sejak era kolonial Belanda ya, terutama di sekolah dan lingkungan kampung. Ya, melansir dari berbagai sumber, istilah balap karung pertama kali dikenal di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, meski begitu teman Pro 2, tidak ada arsip yang menjelaskan siapa sih sebenarnya pencipta permainan tersebut. Tapi permainan ini awalnya dimainkan oleh anak-anak berusia sekitar 6 hingga 12 tahun dan mereka memanfaatkan karung beras bekas ya sebagai perlengkapan karena mudah ditemukan dan tidak membutuhkan biaya besar. Dan sementara itu juga teman Pro 2, terdapat versi lain mengenai asal-usul balap karung itu sendiri ya. Ya, pada masa sulit karung goni pernah dimanfaatkan masyarakat sebagai pakaian darurat akibat keterbatasan ekonomi. Ya, kebiasaan melompat menggunakan karung kemudian berkembang menjadi permainan sederhana. Aktivitas tersebut menjadi hiburan murah yang dapat dimainkan masyarakat di berbagai kesempatan. Setelah Indonesia merdeka, ya teman Pro 2, balap karung mulai identik ya. Yaitu setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya aturannya yang sederhana membuat permainan ini mudah diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa ya teman Pro 2. Selain menghibur juga, balap karung mengandung nilai sportivitas, kerja keras, dan kegigihan. Peserta dituntut menjaga keseimbangan agar dapat mencapai garis akhir lebih cepat dibanding lawannya. Ya, hingga kini teman Pro 2, balap karung ya ini tetap menjadi salah satu ikon lomba Agustus di berbagai daerah. Ya, tradisi tersebut mengingatkan bahwa kebersamaan dan kesederhanaan selalu menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia ya teman Pro 2. Oke, siapa sih di antara kalian yang paling sering nih ikut lomba balap karung ya? Okay. Kalian adalah salah satu masyarakat Indonesia yang turut mengikut balap karung lomba Agustus ya dari masa sejarah nih teman Pro 2. Ini dari kolonial Belanda ya, dan pertama kali di kawasan Kemayoran Baru, Jaksel. Dan tapi enggak diarsipkan ya, dan di situ enggak dijelaskan siapa sih pencipta permainan tersebut, tapi sudah turun temurun dan kita sampai sekarang nih ya masih merayakan lomba balap karung, dan itu menjadi lomba yang sangat-sangat ditunggu dan dinantikan dan membuat ya semangat sportivitas, kebersamaan. Dan ini juga di berbagai daerah nih, dan tradisi tersebut mengingat bahwa kita kayak masyarakat itu, bahwa kebersamaan dan kesederhanaan kita selalu menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Ya, selain itu teman Pro 2, kalian juga harus tahu nih ya. Oke, Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh muda dari berbagai daerah di Indonesia loh. Mereka mengesampingkan perbedaan latar belakang untuk memperjuangkan cita-cita persatuan bangsa. Siapa sih teman Produa yang udah atau yang belum mengenal toko-toko di balik lahirnya Sumpah Pemuda? Oke teman Produa, tahu nggak Kongres Pemuda 2 mempertemukan berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki tujuan sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu. Ya, dari kongres tersebut lahirlah Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tongkat penting dalam sejarah perjuangan nasional. Yaps, kita lihat salah satu tokoh utama dalam kongres yaitu Soegondo Jojo Puspito yang bertindak sebagai ketua Kongres Pemuda II. Ya, sebagai pemimpin sidang, Soegondo berperan mengarahkan jalannya kongres hingga lahir kesepakatan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ada juga wakil ketuanya yang dipimpin oleh RM Joko Marzaid dari Jong Java. Ya, sementara ada Muhammad Yamin yang menjabat sebagai sekretaris kongres sekaligus perwakilan dari Jong Sumatera Nenbon. Ya, Muhammad Yamin ini berperan dalam merumuskan naskah Ikrar Sumpah Pemuda nih teman Produa. Ia merumuskan dan menulis ikrar tersebut kemudian disepakati oleh para peserta kongres. Ada juga nama Wagil Rudolf Supratman dan W.R. Supratman yang juga menjadi bagian penting dalam sejarah Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres Pemuda II, ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola sebagai simbol semangat persatuan bangsa. Ya, selain itu juga teman Produa terdapat satu nama lagi ya, Johannes Leimena yang mewakili organisasi Jong Ambon. Leimena dikenal sebagai salah satu tokoh pemuda yang aktif mendorong persatuan antar golongan dan menjadi tokoh nasional setelah Indonesia merdeka. Ya, teman Produa, melansir dari Museum Sumpah Pemuda, keberhasilan Kongres Pemuda 2 bukan hanya karena peran satu tokoh aja ya, melainkan hasil kerjasama seluruh peserta kongres. Mereka sempat mengutamakan identitas sebagai bangsa Indonesia dibandingkan identitas kedaerahan mereka. Ya, semangat yang ditunjukkan para tokoh tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi para pejuang menuju kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, teman Produa, kiprah mereka terus dikenang sebagai bagian penting dalam lahirnya persatuan bangsa melalui Sumpah Pemuda. Yaps, teman Produa, kalau bicara soal W.R. Supratman, kita udah tahu ya kalau W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Yaitu mungkin pelajaran sejarah kita ya waktu kita sekolah nih teman Produa. Kalau cak mengupas sedikit nih, masa-masa sekolah kita dulu.

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, tidak apa-apa juga, mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Hai hey, teman Pro 2. Hai hey, hey, masih stay tune nih di 101,5 FM dari Pro 2 Serui. Oke, bareng Kak Uca di jaga malam kita, jangka malam-malam nih teman Pro 2 yang masih terjaga di sana. Oke. Mari kita sama-sama terjaga ya hingga sampai tutup siaran nanti. Oke, untuk teman Pro 2 yang malam hari ini yang udah pada mandi nih. Yang belum mandi ingat mandi ya. Dan kali ini teman Pro 2 ada info-info terupdate ini ya yang seneng banget untuk dilewatkan. Dan kali ini teman Pro 2 bagi kalian yang pecinta CR7 atau mungkin udah pada dengar berita terbarunya nih teman Pro 2. Ya, pemain mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo lagi-lagi nih menjadi sorotan publik dunia sepak bola. Tapi kali ini teman Pro 2 bukan karena aksinya di lapangan loh, melainkan karena rumor soal rencana pernikahannya dengan Georgina Rodriguez. Ya, obrolan mulai rame ya teman Pro 2 setelah foto undangan Ronaldo dan juga Georgina ini yang diduga terkait acara pernikahan dia diam ya yang tersebar di medsos ya teman Pro 2. Di undangan itu disebut kalau pesta pernikahan akan digelar pada 1 Agustus di Istana Quinta de Regaleira Sintra Portugal ya, dan itu kata Give Me Sport dalam laporannya pada hari Selasa kemarin nih teman Pro 2. Ya, laporan pernikahan Ronaldo dan Georgina ini diketahui pertama kali ramai setelah dibahas oleh Give Me Sport. Namun teman Pro 2 sampai sekarang baik Ronaldo maupun Georgina ya belum kasih pernyataan resmi ya soal benar atau tidaknya undangan itu. BTW nih teman Pro 2, Kak Oce nih salah satu penggemarnya Ronaldo. Tapi Kak Oce ikuti di medsosnya Ronaldo dan Georgina enggak di publik ya foto mereka. Dan beberapa media di Spanyol juga ikut meragukan kabar ini ya, pernikahannya si CR7 ini. Ya, mereka menyebut kalau lokasi diundangan ternyata masih beroperasi normal dan tetap menerima wisatawan di tanggal yang disebut sebagai hari acara. Dan dari situ teman Pro 2 muncul dugaan kalau informasi soal tanggal dan lokasi pernikahan itu belum bisa dipastikan. Jadi kabar yang beredar masih sebatas rumor ya, dan belum ada konfirmasi resmi. Oke. Ya, meski begitu teman Pro 2, spekulasi pernikahan Ronaldo dan Georgina ya masih makin ramai di media sosial. Dan beberapa laporan menyebutkan kalau acara ini kemungkinan bakal dihadiri banyak tokoh terkenal dari dunia olahraga dan juga hiburan. Ya pastinya dong teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal CR? Dia yang merayakan, mungkin dia yang menggelar pernikahan, satu dunia merayakannya ya. Dan ada beberapa nama yang disebut masuk daftar tamu. Yaitu ada Rio Ferdinand, Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Vinicius Junior. Lalu juga nih teman Pro 2 dikabarkan juga diundang Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, dan Travis Scott. Ya kalau rumor ini benar nih teman Pro 2, publik bisa saja ya melihat dua ikon sepak bola dunia bertemu lagi dalam suasana yang jauh berbeda dari rivalitas mereka di lapangan ya. Dan laporan lain juga dari media-media Spanyol menyebut kalau lokasi pernikahan bisa saja dipindahkan ke Pulau Madeira, kampung halamannya si Cristiano Ronaldo. Dan oke, teman Pro 2, acara kabarnya akan dimulai di Katedral Funchal ya. Lalu dilanjutkan dengan resepsi di sebuah resort di area tersebut. Namun teman Pro 2 sampai sekarang lagi-lagi nih belum ada konfirmasi resmi soal kapan dan di mana pernikahan ini akan digelar ya. Tapi rumor ini tetap menjadi bahan obrolan hangat di kalangan fans sepak bola dan juga dunia hiburan nih. Apalagi nih teman Pro 2, jika sampai Lionel Messi hadir sebagai tamu di pesta pernikahan Ronaldo dan Georgina. Rivalitasnya bukan hanya di lapangan nih teman Pro 2, ini pertemuan mereka di acara yang sangat mewah. Pastinya
si Ronaldo yang menikah, okay. Fansnya satu dunia ini pasti merayakannya ya, teman Pro 2. Oke, apakah kalian salah satunya, ya Kak Oce juga fans beratnya Cristiano Ronaldo ini ya, teman Pro 2.

Ya, selain itu juga teman Pro 2 ada kabar terupdate lagi nih. Ini dari dunia hiburan nih teman Pro 2, dan bagi kalian yang gemar sekali mendengar musiknya. Tahu enggak teman Pro 2, band pop rock asal Amerika Serikat yaitu Maroon 5. Ya, ini dipastikan kembali menggelar tur Asia pada awal 2027. Dan teman Pro 2 kan harus tahu kalau Indonesia ini menjadi salah satu negara yang akan disambangi, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Dan kabar tersebut diumumkan melalui akun resminya Maroon 5 dan promotor Live National Asia. Ya, dalam pengumumannya juga, band yang digawani Adam Levine itu menyapa para penggemar ya dengan memastikan tur yang berlangsung dari Januari hingga Februari 2027. Oke, katanya nih, we heard you loud and clear, Maroon 5 is final coming back to Asia this January and February 2027. Yaps, tur Asia 2027 ini akan dibuka di Kaohsiung, Taiwan pada tanggal 24 Januari 2027. Selanjutnya, Maroon 5 ini dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo nih teman Pro 2. Setelah itu mereka akan ke Jakarta pada 5 Februari 2027, dilanjutkan dengan ke Manila, Bangkok hingga penutup rangkaian tur di Singapura pada 12 Februari 2027. Ya, teman Pro 2. Oke, di Jakarta tanggal 5 Februari. Dan kembalinya Maroon 5 ke Asia khususnya Indonesia ya tentu saja disambut antusias para penggemarnya. Dan band yang telah menghasilkan berbagai lagu hit seperti She Will Be Love and Maps itu terakhir kali tampil di Indonesia pada tahun 2025 lalu. Hingga saat ini teman Pro 2, promotor belum mengumumkan lokasi konser maupun harga tiket untuk pertunjukan di Jakarta ya. Informasi mengenai penjualan tiket dan paket VIP akan diumumkan melalui situs resmi Live Nation Asia dalam waktu mendatang nih teman Pro 2. Kalau kalian salah satu Maroon 5, yaps, dia akan konser di Jakarta 5 Februari 2027. Kam tabung dari sekarang sudah supaya kam nonton konsernya Maroon 5. BTW ini konser yang keduanya ya. Dia terakhir tampil di Indonesia pada tahun lalu 2025 dan akan tampil lagi di turnya Tour Asia pada tanggal 5 Februari 2027 tahun depan ya teman Pro 2. Jika kamu ada salah satunya, yuk mari. Ayo kita akan mendengarkan satu teman lagu dari Maroon 5 yang berjudul

0: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Nana yang lain, ada film baru.
1: Ae, sama Las kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Iyo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala kok kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya tidak akan nonton film bajakan lagi yuk.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, masih dari kawasan jalan Fatimah Mura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke. Okay. Ya, teman Pro 2. Oke. Okay. Kali ini teman Pro 2 untuk kamu yang pengen daftar bintang radio, dan ini cara pendaftaran audisi bintang radio 2026. Oke, okay, Kak Ocha akan ngobrol dikit ya untuk pendaftaran cara audisi bintang radio 2026 untuk kamu teman Pro 2 yang ingin ya segera daftar ya. Dan kesempatan bagi penyanyi muda berbakat untuk tampil di panggung nasional kembali hadir lagi. Ya, pendaftaran audisi Bintang Radio 2026 resmi dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 bagi putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Nah, teman Pro 2, ajang pencarian bakat yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia atau RRI ini kembali membuka ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi di industri musik tanah air. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Bintang Radio. Audisi Bintang Radio telah menjadi salah satu kompetisi vokal bergengsi di Indonesia yang melahirkan banyak penyanyi berbakat dari berbagai daerah. Ya, melalui ajang ini teman Pro 2, peserta tidak hanya diuji kemampuan vokalnya aja loh, tetapi juga diuji penampilan panggung dan profesionalisme selama mengikuti kompetisi tersebut. Dan calon peserta dapat mendaftar diri melalui laman resmi Bintang Radio RRI.co.id dan dengan melengkapi data serta persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan informasi mengenai tahap seleksi dan ketentuan lainnya juga sudah tersedia pada laman tersebut ya, di Bintang Radio RRI.id. Adapun persyaratan audisi Bintang Radio, nah teman Pro 2, persyaratannya tuh gampang aja. Ini lebih gampang loh daripada hafal nomor HP-nya dia. Oke teman Pro 2, persyaratannya ya pasti kalian WNI, warga negara Indonesia, putra maupun putri. Nah, ini dia ya, dengar baik-baik nih teman Pro 2. Oke, berusia 16 hingga 25 tahun hingga Oktober 2026 ini ya. Berusia 16 hingga 25 tahun. Ya, teman Pro 2. Dibuktikan dengan ada KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran ya. Dan peserta perempuan tidak sedang hamil. Berikutnya, peserta yang lolos hingga grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Berikutnya, memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penampilan panggung yang menarik. Bersedia menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama mengikuti kompetisi. Dan bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi seluruh ketentuan teknis yang ditetapkan oleh panitia. Ya, selain memenuhi persyaratan administrasi, teman Pro 2, peserta juga akan membawakan lagu yang telah ditentukan pada tahap seleksi. Nah, teman Pro 2, daftar lagu sudah dibagikan ke dalam 3 kategori yaitu pop putra, pop putri, dan pop daerah. Panitia mengajak para penyanyi muda yang telah siap menunjukkan bakatnya untuk segera mendaftar sebelum masuk pendaftaran berakhir pada tanggal 30 Agustus 2026. Dan informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran dan tahap seleksi dapat diakses melalui situs resmi Bintang Radio. Atau untuk teman Pro 2 kami yang domisili di Kabupaten Kepulauan Yapen atau di Serui ini, bisa langsung ke lamannya atau media sosialnya RRI Serui ya. Itu di situ ada dari di RRI Pro 1 Serui, RRI Serui, dan RRI Pro 2 Serui. Di situ sudah tertera ya flyer untuk pendaftaran Bintang Radio dan juga ada pengumuman untuk lagu yang telah ditentukan, yaitu lagu, ada lagu pop putra, pop putri, dan pop daerah. Ada juga ada kontak yang bisa dihubungi untuk kam para peserta yang ingin bertanya-tanya ya. Salah satunya ada nomornya Kak Ocha juga tuh, teman berduam. Oke, kalau kamu mau lebih kenal, lebih dekat dengan Kak Ocha, ada Kak Ocha punya nomor kontak gitu tuh di flyernya Bintang Radio, di media sosialnya RRI Serui ya, teman Pro 2. Oke, untuk kam yang anak-anak Serui yang masih bingung cara daftarnya, silakan hubungi kontak yang udah ada di flyer di media sosial yang sudah dibagikan. Boleh bertanya-tanya nih teman Pro 2, karena pendaftarannya secara daring atau online ya. Untuk itu kita harus mematuhi seluruh persyaratan yang diminta nih. Kalau masih kurang paham lagi, datang ke kantor sini, Kakak Tong semua ada. Nanti kita bantu adik-adik kamu untuk mendaftar. Karena oke teman Pro 2, gak ada kam, gak rame. Ya itu, kamari turut meramaikan Bintang Radio Indonesia 2026 ini. Nah teman Pro 2, Kak Oya akan memutar salah satu lagu pilihan. Ya, lagu pilihan yang telah ditentukan untuk tahap seleksi. Ini dia, lagu pop untuk, oh ini untuk putri ya. Oke, ini dia salah satu lagu pilihan untuk pop putri yang dipilih untuk perlombaan nanti nih teman Pro 2, yaitu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi suka ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi suka banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat iyo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sahajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Nanti setelah pandemi, kita nonton bareng, kita dinner bareng, terus pulangnya konterin pakai motor.
1: Oh, sama nonton konser. Kan terakhir 2019 kita nonton konser ada Masif. Ingat nggak? Yang aku rekam pakai handycam aku.
0: Ingat lah. Itu momen yang paling menyenangkan buat aku. Mbak, kamu deket gak sama Jenner?
2: Cuma liat keluar nih.
0: Bulannya lagi bagus banget.
1: Iya nih, aku lagi ngeliatin juga. Lucu ya, kita di dua tempat yang berbeda, tapi bisa ngeliat bulan yang sama. Aku jadi ngerasa deket sama kamu. I miss you, bye. Halo?
3: Halo?
1: Bye?
3: Bye? Bye? Halo?
0: Sayang, sayang. Sorry, aku ketiduran.
2: Kamu tadi ngomong apa?
1: Gak apa-apa kok. Udah gih, sekarang kamu tidur aja. Kamu pasti capek banget kan?
0: Yaudah, aku tidur dulu ya.
2: Good night.
1: Good night, bye.

Ayo teman Pro 2, yang masih terjaga di jaga malam kita kali ini teman Pro 2. Wah, gak terasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 8 lebih 21 menit nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Oce mengobrol seputar perfilman nih teman Pro 2. Dan ini terupdate banget nih bagi kalian nih teman Pro 2, para penggemarnya One Piece ya. Oke, kita akan membahas One Piece nih teman Pro 2. Ya, ini spoiler One Piece yang ke-1190, yaitu pengorbanan Gaban. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang sudah ikuti sampai di spoilernya mungkin yang ke-1189, ya teman Pro 2, ini spoilernya yaitu pengorbanan Gaban. Ya, ini spoiler One Piece 1190 ini akhirnya mulai beredar dan menghadirkan kelanjutan pertarungan besar di Elbap nih teman Pro 2. Setelah sebelumnya para karakter utamanya berada dalam situasi berbahaya ya akibat kemunculan Im, dan chapter terbaru ini menempatkan Scooper Gaban ya sebagai sosok yang berani menghadapi penguasa tertinggi World Government ya tersebut. Mantan kru Roger itu bahkan memilih melindungi Luffy meskipun tubuhnya sudah terluka. Ya, chapter 1190 ini diketahui memiliki judul sosok yang kematiannya akan membuat orang-orang bahagia. Itu dia sampul untuk permintaan pembaca, yaitu Eiichiro Oda yang menampilkan Shanks sejak kecil dan juga Luffy kecil yang sedang menyantap ikan bersama ya teman berdua. Belum diketahui juga apakah gambar sampul tersebut hanya sekedar ilustrasi atau sengaja dipilih nih untuk memperkuat hubungan antara Luffy, Shanks, serta era Goldie Roger yang kembali disungguh melalui perkataan si Gaban ini, teman berdua. Oke, chapter ini dibuka dengan interaksi antara Gaban dan Luffy. Ya, meski sedang terluka, si Gaban ini ya masih sempat menyindir soal sang kapten kelompok topi jerami itu. Ia menyebut kalau Luffy mengecewakan karena harus diselamatkan oleh seorang lelaki tua yang bahkan sudah berada dalam kondisi tidak prima. Dan ucapan tersebut tampaknya sengaja digunakan Gaban untuk memancing semangat Luffy sekaligus mengingatkannya tentang besarnya tantangan menuju tahta Raja Bajak Laut. Dan Gaban ini ya kemudian memberikan peringatan keras tentang impian Luffy yang menurutnya Raja Bajak Laut adalah sosok yang kematiannya justru ya akan membuat banyak orang merasa senang. Hal tersebut terjadi karena semua orang ingin merebut posisi yang sama. Ya, di dunia bajak laut selalu dipenuhi persaingan, pengkhianatan, dan orang-orang yang siap menjatuhkan siapapun yang berada di puncak nih teman berdua. Dan si Gaban ini ya menegaskan kalau si Luffy tidak akan bisa menjadi raja laut nih teman Pro 2 jika ia masih ingin menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman. Apabila Luffy tidak siap menghadapi penderitaan serta kehilangan, ya Gaban menyuruhnya untuk pulang nih teman Pro 2. Ya, perkataan tersebut mengingatkan pada perjalanan Goldie Roger yang berhasil mencapai puncak dunia, tetapi harus menerima kenyataan kalau banyak pihak mengincar nyawa dan kedudukannya nih teman berdua. Dan ucapan si Gaban mungkin terdengar kasar, tetapi kemungkinan besar merupakan bentuk ujian untuk Luffy ya. Sebagai mantan kru Roger, ia memahami kalau gelar Raja Bajak Laut bukan hanya tentang menemukan harta karun terakhirnya aja. Yaitu orang yang meraih gelar itu juga harus siap ya menghadapi World Government, ya para bajak laut kuat dan seluruh pihak yang ingin menguasai lautan. Setelah menyampaikan pesannya, si Gaban melemparkan Luffy jauh dari lokasi pertarungan. Dan ia sepertinya ingin memastikan kalau Luffy tidak berada dalam jangkauan serangannya Im. Dan tindakannya itu sekaligus memperlihatkan kalau Gaban bersedia mengambil alih pertarungan ya meskipun ia mengetahui kalau kekuatan lawannya berada pada tingkatan yang sangat berbahaya nih teman berdua. Setelah menjatuhkan Luffy, si Gaban mulai menghadapi Im seorang diri.
Dan kita lihat kalau pertarungan ini menjadi salah satu momen penting karena kita sebagai pembaca akhirnya dapat melihat kalau Im ini terlibat dalam duel langsung menggunakan senjata yang selama ini teman berdua kekuatan penguasa misterius lebih sering diperlihatkan melalui kemampuan iblis, serangan jarak jauh, dan teknik domi reversi. Dalam pertarungan tersebut, Im mengeluarkan 9 pedang Jepang bernama Honbami. Nama itu dapat diartikan sebagai pemakan tulang. Nah, sehingga nih teman berdua pedang ini ya, kemungkinan bukan senjata biasa loh. Tapi di sini belum diketahui apakah Honbami ini termasuk salah satu pedang terkenal dalam dunia One Piece atau mempunyai kekuatan khusus yang berhubungan dengan kemampuan si Im. Dan kemunculan Honbami juga membuka pertanyaan mengenai kemampuan berpedangnya Im. Jika penguasa World Government ini menyebut kalau memang seorang ahli pedang, ya mungkin ya sudah hidup dan melatih kemampuannya sejak era abad kekosongan. Dan hal ini membuat level kekuatannya semakin sulit diperkirakan ya. Terlebih si Im ini memiliki kemampuan yang mampu mengubah orang lain menjadi sosok iblis. Wah, plot twist banget nih teman berdua, penuh kejutan ya. Dan Gaban tidak mundur setelah melihat senjata tersebut teman berdua. Oke. Kejutannya ada nih ya, mantan tangan kiri Roger itu kemudian menggunakan sebuah teknik bernama Shinmon, yaitu Hasen Fukushu. Ya, serangannya menghancurkan permukaan tanah di sekitar mereka hingga si Gaban dan Im terjatuh menuju dunia bawah Elbap. Duel keduanya kemungkinan akan berlanjut di lokasi yang jauh dari Luffy dan para raksasa yang lainnya. Ya, teknik tersebut membuktikan kalau kekuatan Gaban masih sangat besar ya, meskipun usianya sudah tua dan tubuhnya dalam kondisi terluka. Menghancurkan tanah Elbap bukan pencapaian kecil, mengingat pulau raksasa itu memiliki struktur yang luar biasa besar ya teman berdua. Apalagi kalau kita udah melihat pertarungan mereka di Elbap. Ya, Gaban tampaknya sengaja membawa Im ini ke dunia bawah untuk membatasi kerusakan atau menjauhkan musuh tersebut dari kelompoknya si Luffy Tobi Jerami ini. Dan pertarungan ini juga memperlihatkan kalau keberanian si Gaban ini sebagai mantan kru bajak laut Roger, ya ia mungkin sadar kalau peluangnya ya mengalahkan Im sangatlah kecil. Ya, tetapi ia tetap memilih bertarung demi membuka jalan bagi generasi baru, yaitu Tobi Jerami ini. Dan pengorbanan tersebut memiliki kemiripan dengan berbagai tindakan para karakter dari era lama yang membantu Luffy melanjutkan perjalanannya menuju Laut Talia. Dan bagian akhir dari One Piece 1190 ini memperlihatkan akibat mengerikan dari pertarungan tersebut. Dan si Gaban terbaring di tanah dengan tangan kirinya terputus di bawah siku. Tapi teman berdua, ini ya belum dijelaskan secara pasti bagaimana Im berhasil memotong lengannya. Tetapi pedang Honbami ini diduga menjadi senjata yang menyebabkan luka tersebut. Di sini Luffy terlihat sangat terkejut ya ketika menemukan Gaban dalam kondisi terluka parah. Reaksinya dapat dibilang kalau dia mengerti sih, karena beberapa saat sebelum Gaban masih mampu melemparkannya dan menghadapi Im seorang diri. Dan kondisi terbaru sang mantan kru Roger itu menunjukkan kalau betapa besarnya kekuatan Im dibandingkan sebagian besar petarung di Elbap itu. Ya, di sini nasib Gaban sendiri masih belum diketahui juga nih teman berdua. Dan ia memang kehilangan salah satu lengannya, tetapi spoiler ini tidak menyebut kalau dirinya tewas ya. Judul chapter yang akan membahas seseorang ya kematiannya akan membuat orang-orang bahagia kemungkinan lebih merujuk pada ucapan Gaban mengenai Raja Bajak Laut ya, bukan pertanda langsung bahwa ia telah akan kehilangan nyawanya. Dan di sisi lain juga teman berdua, luka Gaban dapat memicu kemarahan Luffy dan menjadi alasan baginya untuk kembali menghadapi si Im.
Dan selama ini Luffy selalu ya bereaksi keras ketika seseorang yang melindunginya disakiti. Namun teman perdua pesan Gaban mungkin membuat Luffy harus berpikir lebih matang ya, daripada harus menyerang tanpa rencana. Iya, terutama setelah melihat kemampuan I mengalahkan petarung sekelas Gaban ini. Chapter 1190 tampaknya akan ditutup dengan kondisi Gaban yang mengkhawatirkan dan Luffy yang terkejut melihat luka tersebut. Oke, kita harus menunggu lebih lama untuk mengetahui kelanjutan duelnya melawan Im karena One Piece akan libur pada pekan berikutnya ya teman Pro 2, akibat libur majalah Weekly Shonen Jump. Ya, informasi tambahan dan detail lengkap chapter kemungkinan akan memberikan gambaran lebih jelas ya mengenai pertarungan Gaban kekuatan Honebami serta kondisi sebenarnya setelah kehilangan tangan kirinya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan break sejenak. Tapi sebelum itu, sesudah break kita akan membahas lagi, yaitu tadi kan pedangnya Honebami. Nah teman Pro 2, kita akan membahas fakta sejarah Honebami, pemilik pedang Im ini ya teman Pro 2. Untuk itu kalau kalian penasaran sih siapa sih pemiliknya, sama juga kalau Ojo juga penasaran, dan maka itu tetapkan kebersamaanmu di 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Oke teman berdua, ayo balik lagi bareng ke Ocean ya. Kita lanjut ya. One Piece, ya. Ini dia 6 fakta sejarah Honebami, pedang milik Seim itu ya teman berdua. Agak seperti yang tadi. Kita udah bahas pertama, Gaban dan Seim. Si Gaban menggunakan pedang Honebami. Nah, tahu nggak teman perdua, nama Honebami kemungkinan berasal dari kata kanji. Ya, ini tulisnya Jepang ya. Ya, katanya Hone berarti tulang, sedangkan Bami berasal dari kata yang memiliki makna menggigit atau memakan. Karena itu, Honebami dapat diterjemahkan menjadi pemakan tulang, atau penggigit tulang, atau penghancur tulang. Ya, makna tersebut sesuai dengan gambaran pedangnya nih teman perdua. Kau Ocha lihat, memang dia pemakan betul ya. Ya, dengan gambaran pedangnya sebagai senjata yang sangat mematikan. Dan ini juga dalam sejarah Jepang, kalau nama Honebami berasal dari legenda bahwa bila tersebut mampu menghancurkan tulang lawan dan bahkan hanya dengan gerakan seolah-olah akan menebasnya aja. Dan nama itu juga cocok dengan kondisi Gaban setelah menghadapi Im. Gaban tidak hanya terluka aja teman berdua, tetapi ia kehilangan sebagian lengannya. Ya, Oda kemungkinan memilih nama Honebami untuk menekankan kemampuan pedang tersebut menembus pertahanan lawan sampai ke bagian tulangnya. Ya, yang berikutnya nih teman berdua, Honebami ini dalam One Piece kemungkinan terinspirasi dari pedang bersejarah bernama Honebami Tozuro atau Honebami Tozuro. Ya, pedang tersebut dipercaya ya, dan dibuat oleh Awatoguchi Toshiro Yoshimitsu. Itu adalah salah satu pedang terkenal dari periode Kamakura nih teman perdua. Senjata itu awalnya bukan berbentuk pedang pendek seperti sekarang ya. Honebami Toshiro itu dipercaya pertama kali dibuat sebagai naginata, yaitu senjata dengan bilah yang panjang yang dipasang pada sebuah tongkat. Ya, senjata tersebut kemungkinan dipotong dan dibentuk ulang menjadi pedang ya teman berdua. Bentuknya juga secara resmi dikategorikan sebagai naginata naozi, yaitu bilah naginata yang diubah menjadi pedang. Senjata tersebut tidak memiliki tanda tangan pembuatnya, tetapi di sini secara turun-temurun ya dianggap sebagai karyanya si Awataguchi Yoshimitsu ini ya. Dan Honebami Toshiro ini berasal dari periode Kamakura dan kini tercatat sebagai properti budaya penting di Jepang loh teman perdua. Oke, di film One Piece ini bagus ya, karena kita mengetahui budaya, banyaknya budaya Jepang, dan salah satunya nih sejarah kepemilikan Honebami ini. Dan tahu nggak teman perdua, kepemilikan Honebami Toshiro ini membuat hubungannya dengan Im semakin menarik. Ya, pedang tersebut dipercaya awalnya dibuat untuk Minamoto dari Yoritomo, pendiri Shogunan Kamakura dan Shogun pertama dalam sejarah Jepang. Dan pedang itu kemudian diwariskan kepada keluarga Ashikaga dan menjadi pusaka para Shogun. Ya, setelah berpindah tangan, Honebami akhirnya menjadi salah satu senjata berharga milik Toyotomi Hideyoshi, yaitu penguasa yang berperan penting dalam penyatuan Jepang. Ya, setelah keluarga Toyotomi dikalahkan oleh klan Tokugawa pada 1615, Honebami jatuh ke tangan keluarga Tokugawa. Ya, seusai restorasi Meiji, kepala keluarga Tokugawa ini menyerahkannya kepada kuil Toyokuni yang didirikan untuk menghormati Hideyoshi. Dan riwayat tersebut memberikan hubungan simbolis dengan Im. Ya, Honebami Toshiro merupakan pedang yang berpindah dari satu penguasa ke penguasa berikutnya. Sementara Im ini, ia adalah sosok yang diam-diam menduduki tahta tertinggi loh di dunia One Piece ini teman perdua. Ya, Oda itu mungkin memilih nama ini ya untuk mempertegas status Im sebagai raja dunia. Wow, berarti peperangan mereka di Elbab ini si Luffy
mungkin ya mempertegas saat ini Im ini sebagai raja dunia, dan dia melawan orang yang diam-diam menunduki tahta tertinggi di dunia One Piece, dan sekarang mereka melawan si dia Im ini sebagai raja dunia. Oke, lanjut nih teman pro 2. Honebami Toshiro ini memiliki sejarah yang panjang dan sempat mengalami kerusakan. Ya, pedang tersebut terkenal dampak kebakaran besar Meiregi pada tahun 1657. Ya, suhu tinggi dari kebakaran merusak pola pengerasan atau hamon pada bilahnya. Pedang itu kemudian diperbaiki oleh Sugusu, ya generasi ketiga. Itu seorang pembuat pedang ternama dari Ejizen. Setelah direstorasi, Honebami tetap dipertahankan sebagai pusaka berharga dan berhasil bertahan hingga era modern. Ya, saat ini teman pro 2 Honebami Toshiro sendiri dimiliki oleh kuil Toyo kuno di Kyoto, dan biasanya dititipkan di Kyoto Nation Museum. Dan tahu gak teman pro 2, pedang ini ditetapkan sebagai properti budaya penting Jepang sejak 24 April 1925. Wow. Dan apakah Honebami salah satu senjata 20 raja nih Kak Oce? Naps, konflik Elbab ini memperlihatkan kalau si Im mengakses sejumlah senjata yang dikaitkan dengan para raja pendiri World Government ini. Karena Im diduga merupakan penguasa ke-20 yang tidak ikut meletakkan senjatanya di sekitar MT Throne, Honebami mungkin adalah senjata milik Im itu sendiri. Dan teori tersebut nih dapat menjelaskan kalau ngapa sih desainnya berbeda dari senjata lain yang digunakan dalam pertempuran. Ya, pedang itu bukan sekedar salah satu koleksi World Government, melainkan senjata yang telah menemani Im sejak perang melawan Joy Boy. Meski menarik nih teman pro 2, teori ini harus ditulis sebagai spekulasi belum ada keterangan resmi mengenai usia pembuat kelas maupun hubungan Honebami dengan 20 kerajaan pendiri World Government ini, teman berdua. Oke, teman berdua, kita akan lanjut lagi ya, karena kita akan mendengarkan MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, bener.
2: Bener. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1. Ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru gak ada.
0: Jadi itu bayangin 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh inilah ya. 17 reta.
1: Oh okay. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh, gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue

0: Biar bengongnya justru
1: mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
0: Tapi kalau mancing gua enggak sabaran lagi.
1: Iya sih.
0: Bengongnya.
1: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
0: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit enggak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
0: Mm-hmm.
1: Oh. Dulu motoran lama juga?
0: Itu agak lama kalau itu. Hmm. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
2: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
0: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Hmm. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
2: Hah?
0: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
0: itu,
1: ya?
0: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
0: Semuanya mukanya sama.
2: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
0: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube nggak sengaja ada iklan tuh terrarium.
2: Oke.
0: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
2: Oke. Okay.
0: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
2: Oke. Okay.
0: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
0: bikin koloni, bikin koloni. Ya. Nah, ternyata itu doang serunya.
2: Oke. Okay.
0: Itu kayaknya paling aneh sih. Tapi gue fun waktu itu.
2: Iya. Yeah, yeah,
0: terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
2: Wow.
0: Itu menyenangkan.
2: Itu random sih.
1: Itu lo coba.
0: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
0: Kecil.
1: Kecil.
0: Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
0: Hitam
2: ya. Oke. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
0: Iya.
2: Buat bikin koloni itu.
0: Technically ya.
2: Iya kan.
0: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
2: Seriusan
0: ada.
2: Oh iya. Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
0: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
0: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
2: Iya. Benar.
1: Lo tuh nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
2: Bukan, salah. Beda ratu.
1: Ya?
2: Beda ratu.
0: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
2: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
2: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
2: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
0: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
0: Karena kita gabut aja.
1: Iya, bener.
2: Bener.
1: Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
0: Iya.
1: Dave yang ngasih tahu.
2: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
0: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
0: atau promo enggak.
2: Oh.
0: Lebih ke gitu aja.
2: Tapi kalau ada endorse mau kan?
0: Mau.
2: Bagus.
1: Ya kan? Siapa yang gak mau kan?
0: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa
0: yang gak mau?
1: Kenyang dibayar kan?
2: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
0: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
2: Oke.
0: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
2: Oke.
0: Mulai rilis lagu tuh di 2017.
2: Mm-mm.
0: Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
2: Oh, I see. Okay,
1: lu sempet di Nangor berarti ya?
0: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dari Jatinangor.
2: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
0: Ya band-band kampus gitu lah.
1: Unpad.
0: Unpad.
1: Wih, anak Unpad cuy.
2: Unpad.
1: Unpad.
0: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ngeband doang.
2: Benar.
0: Ke Bandung jauh kan?
2: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
0: Ya itu
1: kan.
0: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
0: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
0: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Ya, tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin ya.
0: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
2: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan.
0: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Hmm. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
2: Betul. Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
0: Ya.
2: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik.
2: Asik.
1: Bebas bagaikan burung. Bener gak? Bener kan? Gue bagian translate aja. Tenang ya, Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
2: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
2: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Prodo, karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free As a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga gak yang kayak, gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Jadi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, sehingga cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih. Lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, cuy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya, lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing. Betul. Tentang apa yang kita nulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Ya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Ada siapa tuh itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lu, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar. Berarti ada What If, worthy
1: terus pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya
0: bener
2: liriknya. Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: itu
2: lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road, itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan?
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Ada opsinya kan?
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kart kan? Iya kan? Ngapain sih gue begini gitu? Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
0: Sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah. Banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind leads blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke. Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus gue buset lama.
2: Nah, itu gue menik, itu cuma dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Oh, gila. Benar.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya sih, aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kan? Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapat produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya. Yeah,
2: kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak
0: betul,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak pleketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Yeah, berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya. Nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan itu nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya. Kayak gitu-gitulah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Dramis.
0: Agak aneh ya. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa malah kasih
0: kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang Per, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles nih.
1: Ya
0: itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia Duit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gua sendiri ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Tolong.
2: Bener. SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Bener. Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi
1: karena
0: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya. Semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY. Dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort, effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di sinkronis dengan karakter lu yang begini. Orang di sinkronis gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya,
1: Bener.
0: Iya. Orang sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you.
0: Makasih
2: banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di sinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye. Music Live Chat.

Cinta pada pandangan pertama adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan ketertarikan romantis tiba-tiba dengan orang asing atau orang yang baru pertama kali ditemui. Mungkin ini ya yang dirasakan Pak Soekarno dan Heldy Jafar, istri terakhirnya. Waktu pertama kali bertemu, Heldy merupakan siswi kelas 2 SMA yang terpilih menjadi anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika. Saat menaiki tangga Istana Merdeka, Soekarno berhenti tepat di hadapan Heldy untuk menanyakan asalnya dan memuji tampangnya yang rupawan. Pada pertemuan berikutnya, Soekarno mengajak Heldy untuk menari lenso di hadapan banyak orang. Di sela-sela tarian itu, Soekarno menanyakan namanya, asal sekolah, usia, dan meminta izin untuk bertamu ke rumah Heldy. 12 Mei 1965, Soekarno berkunjung ke rumah Heldy dan langsung menyatakan ketertarikannya kepada Heldy. Tapi waktu itu Heldy merasa terlalu muda dan meminta presiden mencari perempuan lain. Namun Soekarno semakin sering datang ke rumah setelah kunjungan pertama. Sampai akhirnya mereka menikah di Juni 1966 ketika Heldy berusia 18 tahun, sementara Soekarno berusia 65 tahun. Tapi, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Meskipun demikian, Heldy Jafar merupakan cinta terakhir Presiden Soekarno sebelum beliau meninggal di tahun 1970.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, yang masih stay tune with Kak Ocha. Yang masih terjaga di sana, di jaga malam kita. Nah, teman Pro 2. Oke. Masih bareng Kak Ocha di ruang siar yang paling asik nih buat temenin waktu santai kalian di jaga malam kita nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, malam ini kita bakal ngebahas topik yang bikin galau pas mau beli alat tampilan nih teman Pro 2. Ada yang tanya nih, Kak Ocha, perbedaan layar LCD sama proyektor apa sih? Oke teman Pro 2, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita lurusin dulu ini faktanya. Sebenarnya membandingkan proyektor sama LCD itu agak-agak mirip ya. Oke. Pertanyaannya gini, lebih enak mana nih, naik mobil atau naik mesin? Padahal LCD itu liquid crystal display, itu sendiri adalah salah satu teknologi mesin yang ada di dalam proyektor. Tapi kalau kalian maksud adalah proyektor secara keseluruhan versus layar TV atau monitor LCD di rumah adanya. Oke, teman Pro 2, proyektor itu jagoan kita, urusan layar raksasa dari ukuran 30 inci sampai 3000 inci jika dibias. Ya, mau merasa kayak nonton di bioskop XX1 tapi di ruang tamu sendiri, ya proyektor ini juaranya. Nah teman Pro 2, dia badannya mungil, gampang dibawa kemana-mana. Tapi LCD itu ukurannya ya stuck alias pas-pasan sesuai fisiknya. Jadi teman Pro 2, si LCD ini sebenarnya kurang tepat ya, karena LCD itu adalah salah satu teknologi panel. Ya secara teknisnya perbandingan antara proyektor dan LCD sebenarnya kurang tepat, karena LCD ini salah satu teknologi panel yang digunakan di dalam sebuah proyektor. Ya selain teknologi lain seperti di ELP, Digital Light Processing and LCOS. Ya teman Pro 2, mungkin kira-kira seperti gitu. Tapi tunggu dulu, ngebahas teknologi kok rasanya ada yang kurang ya kalau nggak temani dengan sama senandung hati. Wah pas banget nih teman Pro 2, mari kita sambung ngobrolan kita kali ini dengan Alana Syadu dari Lagu. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin ukuran proyektor itu ibarat rasa cinta yang diam-diam tumbuh jadi besar banget ya. Bisa diselap dari ukuran 30 inci sampai 300 inci ya di dinding kamar kalian. Oke, mau bikin sensasi bioskop pribadi, ya proyektor jagoannya. Fleksibel, badannya juga gampang dibawa kemana-mana ya. Seperti yang tadi Kak Ocha bilang, beda banget nih sama layar LCD. Ya ukurannya ya stuck gitu-gitu aja. Ya setiap pada bentuk fisiknya. Ya kalau kalian beli yang 32 inci, ya selamanya ukurannya segitu ya. Nggak bisa dibikin melebar seluas angan-angan kalian padanya. Nah teman Pro 2, layar LCD itu ibarat orang yang selalu jujur dan terbuka di bawah terangnya cahaya matahari. Siang bolong, lampu kamar dinyalakan terang benerang, gambarnya tetap kelihatan tajam, kontrasnya mantap dan warna hitamnya pekat. Gak perlu jaga image. Tapi kalau proyektor apa sih Kak Ocha? Ya proyektor di sisi lain agak sedikit-sedikit pemalu. Dia paling klop ya kalau diajak merenung di ruangan yang agak gelap atau remang-remang. Ya kalau dipaksa nyala di siang bolong tanpa nutup gorden, gambarnya bahkan kelihatan pudar, ibarat nyari kejelasan tapi suasananya mendung. Kalau soal kenyamanan, proyektor punya cara unik buat memanjakan mata kita. Cahayanya dipantulkan dulu ke tembok atau layar putih, jadi sifatnya lembut, adem, dan bikin mata kita jadi nggak gampang lelah meskipun dipakai maraton nonton seharian. Sedangkan LCD itu memancarkan cahaya langsung ke mata kalian tajam sih, tapi kalau terlalu dekat atau terlalu lama ditatap, mata bisa gampang begal. Itu ibarat menatap lampu sorot yang langsung bikin silau kalau gak dijaga jaraknya nih teman berdua.

Nah, teman berdua, kalau pikir-pikir pakai lirik lagu tanya rasa, harus kayak aku benar merasa ini atau harus kayak aku ungkapkan. Oke, teman berdua. Kayak beli layar LCD kalau kalian mau yang praktis. Ya, yang set-set-set tahan banting di ruang terang dan siap dipakai kerja atau ngegame tiap hari. Tapi kalau proyektor, kalau kalian menambah pengalaman sinematik layar raksasa ala bioskop di rumah sendiri, itulah perbedaan LCD dan proyektor ya, teman berdua. Gimana nih? Semoga rasa penasaran kalian malam ini sudah terjawab tuntas ya, teman berdua. Dan kalau dipikir-pikir, perbedaan LCD dan proyektor itu paling sering ya, sering kita jumpai. Tolong nyalain LCD-nya, proyektornya. Ya, kak Ocek ulang lagi, LCD kalau yang mau praktis ya tahan banting di ruang terang dan siap pakai kerja atau ngegame tiap hari. Sedangkan proyektor kalau kalian menambah pengalaman sinematik layar raksasa ala bioskop di rumah sendiri. Ya, semoga rasa penasaran kalian malam ini sudah terjawab tuntas ya, teman pro 2. Oke, tetap stay tune dan nikmati terus alunan musik kesayangan Anda dan hanya di frekuensi 101,5. Nah, teman pro 2, kalau dipikir-pikir, pakai lirik lagu tanya rasa ini, haruskah aku pendam rasa ini ataukah harus kuungkapkan? Tung subaku chat baru ketratanya rasa tuh.

0: pasar belanja dulu, eh. Saya takut jangan sampai pasar tutup nanti.
1: Ina, Ina, saya minta tolong ke pasar buat belanja tumpu kebutuhan, tapi kayaknya dia lupa pakai masker.
2: Ina, Ina.
0: Ya, ada apa lagi? Bicara cepat sudah. Saya buru-buru ini. Terlalu lama lagi pasar tutup baru. Saya terjadi beli sayur dengan ikan buat tong makan hari ini.
1: Stop marah-marah sudah. Saya cuma mau kasih tahu, kupu masker itu pakai. Ku tidak takut tertular penyakit, kah? Apalagi sekarang ini ada wabah corona macam begini.
0: Untuk apa lagi? Masker itu untuk orang sakit saja yang pakai. Kalau saya kan sehat-sehat saja, toh.
1: Aduh, ampun, nih. Ku telah dengar himbauan dari pemerintah. Pakai masker itu untuk jaga kupu kesehatan juga, sayang.
0: Iyo, iyo sudah. Saya pakai ini. Sepuas.
1: Nah, itu baru mantap. Kau yang terlope-lope, Mo.
0: Makasih.
1: Bukan kau. Masker itu yang saya bilang.
3: Kini WHO telah menganjurkan penggunaan masker oleh semua orang di tempat-tempat umum untuk menghindari paparan akan virus corona. Satu-satunya cara untuk menghindari penularan dari orang tanpa gejala adalah dengan menggunakan masker.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai hai pendengar setia Pro 2 Serui, kembali lagi di frekuensi paling santai nih buat temani malam kalian 101,5 FM. Kalau di segmen sebelumnya kita ngebahas soal proyektor dan juga LCD, kali ini ada teman Pro 2 nih yang tanya Kak Ocha. Wah, ini pertanyaannya super puitis tapi bikin mikir keras nih teman Pro 2. Kamu tahu ada yang tanya begini, apa perbedaan bulan, matahari dan kamu? Wah, ini sih pertanyaannya level galau tingkat dewa nih ya. Oke, sambil ditemani alunan musik malam ini teman Pro 2, mari kita bedakan perbedaan satu-satunya ya teman Pro 2. Oke, kita lihat kalau dari matahari itu adalah pusat tata surya yang penuh energi, panas dan terang benerang. Dia terbit di pagi hari buat ngasih semangat hidup, bikin kita sadar kalau hari sudah dimulai. Ya, perbedaannya matahari itu panas dan terik sekali ya teman Pro 2. Dan kadang kalau siang bolong bikin kita keringatan dan gerah. Dia gak bakal bisa nemenin kalian malam-malam sambil ngopi di teras rumah ya. Tapi kalau kita lihat, kalau tugasnya matahari itu jaga siang ya. Kalau bulan itu adalah katanya ratu malam. Ya, cahayanya itu lembut, adem, gak bikin silau. Dan pas banget nih buat nemenin orang-orang yang lagi galau atau merenungi di kesunyian pada malam hari ini. Bulan itu dingin ya teman Pro 2. Jaraknya jutaan kilometer di sana, dan jujur aja nih teman Pro 2, dia cuma batu besar pemantul cahaya yang gak bisa diajak ngobrol, apalagi dimintain pendapat soal belian hidup kalian. Nah, kalau kalian nih makhluk paling unik sejagat raya. Nah teman Pro 2, kalau matahari bikin gerah di siang hari, kalau kamu kadang ya bikin gerah tapi karena salah tingkah, baper gitu. Oke, kalau bulan cuma bisa dipandangi dari jauh, tapi kamu ada di dekat, di sini nyata dan bisa diajak ketawa bareng dan bikin suasana malam jadi jauh lebih hangat daripada sekedar ditemani sinar bulan pada malam ini. Tapi bedanya lagi nih, kalau bulan dan matahari tunduk sama hukum alam semesta, tapi kamu suka red doang tapi gak pernah dibalas pesannya.

Matahari terbit buat bawa terang, bulan hadir buat temani malam. Tapi kalau kamu, kalau kamu, kamu kan hadir buat ngisi hari-hari supaya hidupku gak sekedar numpang lewat di bumi ini aja. Oke, gimana nih teman berdua? Oke. Itu perbedaannya ya, matahari itu dia terbit buat terangi bumi pada siang hari, kalau malam buat hadir menerangi di malam hari. Tapi kamu, kamu hadir buat ngisi hari-hari supaya hidup gak sekedar cuma numpang lewat di bumi ini aja ya. Oke, mungkin udah terjawab ya teman berdua pertanyaannya. Oke, untuk itu tetap semangat ya, terus dengarkan alunan inspiratif hanya di RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu. Oke, ini satu lagu dari Pilot, Sepanjang Hidupku.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau...

Negara Kesatuan Republik Indonesia ibarat rumah besar tempat bernaung ratusan suku yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan keunikannya masing-masing. Hasil sensus 2010 mencatat ada 1.340 suku di Indonesia, terbanyak kedua di dunia setelah India dengan 2.000 suku. Keragaman suku itu juga membawa kekayaan bahasa di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Rote, tercatat 707 bahasa daerah. Terbanyak kedua setelah Papua New Guinea dengan 839 bahasa. Kekayaan suku dan bahasa kita menggambarkan betapa indahnya warna-warni kehidupan dalam bingkai NKRI. Tetapi keragaman itu juga menjadi tantangan agar bisa hidup bersama dalam harmoni kebinekaan. Kita berbeda-beda, tapi satu Indonesia. Perbedaan janganlah mengkotak-kotakan sesama anak negeri. Dalam suasana peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita diingatkan menjaga harmoni keragaman suku dan budaya dalam bingkai NKRI. Ini penting karena kemerdekaan Indonesia dicapai melalui pengorbanan para pejuang dengan latar belakang yang beragam. Mereka berjuang tanpa pamrih demi Indonesia merdeka. Menjadi kewajiban generasi penerus bangsa merawat Indonesia, rumah kita bersama.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang, keladi tumbuk, papeda, dan ikan kuah kuning sebagai ciri khas masyarakat Papua.

0: Kak, katanya kakak mau beli rumah lagi kak? Memangnya rumah yang kita tempati ini kenapa kak? Bukannya masih bagus bangunannya?
1: Iya sih, kakak mau beli rumah. Tapi bukan untuk kita tempati deh. Rumah itu sebagai investasi kita buat kedepannya. Biar ada penghasilan juga toh.
0: Terus uangnya dari mana buat beli rumah baru lagi?
1: Tenang adek, kakak punya tabungan yang bisa dipakai dulu. Siapa tahu setelah investasi properti rumah bisa bantu ekonomi kita ke depannya. Karena kita bisa sewakan kembali rumah itu.
0: Oh, iya juga ya.
1: Investasi properti menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin membangun kekayaan dan menciptakan arus kas positif dalam jangka panjang.

0: Ayo. Beli baju bagus sampai. Batiknya tampak elegan. Beli di mana? Pasti mahal eh.
1: Ah, Simon, tidak juga. Ini saya beli di konveksi batik dekat saya punya rumah. Murah-murah eh. Bagus-bagus lagi. Kalau kamu mau lihat ke sana, nanti saya temani.
0: Heh? Konveksi rumahan? Murah-murah? Betulan bagus kah tidak? Jangan-jangan bagusan baju Bangkok Thailand yang biasa saya jastip-jastip kah ini?
1: Simon, kekudet sampai. Zaman sekarang konveksi rumahan itu tidak kalah saing sama produk-produk luar negeri. Dari kualitasnya, hasilnya, bahkan lebih bagus produksi UMKM dalam negeri. Kalau kau tidak percaya, nanti kau ikut saya sudah. Saya tunjukkan betapa majunya UMKM kita yang sekarang. Produk buatan Indonesia kian mendunia. Mari kita mencintai dan membeli produk lokal agar UMKM kita semakin berjaya. UMKM kuat, ekonomi nasional meningkat, rakyat sejahtera. Bangga buatan Indonesia.

Tapi kan? Oh, satu. Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: If I could take it back, every word, every silence.

0: Adek lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama Adek.
0: Loh, Dek, kok Adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau Adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Oke, pendengar setia Pro2 dimanapun kalian berada, gak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Dan kita sudah berada di penghujung acara kita malam hari ini. Oke teman Pro2, sebelum mic ini benar-benar ditutup dan gelombang kita beristirahat sejenak, ya, Kak Oce ingin ucapkan terima kasih banyak nih buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk temani malam ini dan berbagai gelombang energi positif bareng Kak Oce. Ingat ya teman Pro2, seberat apapun hari yang kalian lewati, selalu ada hari esok untuk memulai cerita baru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus bermimpi besar ya teman Pro2. Saya Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Nikmati terus alunan musik selanjutnya. Besok di buka siaran hingga tutup siaran dan di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro2 Srui. Sampai jumpa di part berikutnya ya teman Pro2. Oke, sekali lagi Kak Oce ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, and God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani.

0: Mutlu FM.
1: Seratus satu koma lima FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, bareng Bang Dul. Bang Dul yang bakal temani kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 siang. Nah teman Pro 2, kali ini di pagi ini, pagi yang mendung ya teman Pro 2. Dan kamu, apa kabar? Semoga kamu semua sehat dalam hari ini ya teman Pro 2, sehat dan juga dapat beraktivitas seperti schedule-nya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang sekolah ya teman Pro 2, sudah waktunya bersiap-siap untuk bergegas ke sekolah ya teman Pro 2. Dan untuk menyiapkan dan menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi ini, Bang Dul bakal share info terkait dengan kepindahan Bruno Guimaraes dari Newcastle telah tercapai dan bakal pindah ke Arsenal nih teman Pro 2.

5 race dari Newcastle ke Emirates Stadium di Taman Perdua, markas Arsenal, dan nilai tersebut disebut lebih tinggi dari estimasi harga pasar sang pemain loh, Taman Perdua. Dan Arsenal kini dikabarkan tengah mengatur jadwal tes medis Guimarães sebelum merampungkan proses transfer tersebut. Laporan itu juga menyebutkan Newcastle memperoleh pemasukan besar dari penjualan pemain pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Bruno Guimarães, klub telah melepas Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur, Anthony Gordon ke Barcelona, dan juga Bruno Guimarães disebut telah berdiskusi dengan manajemen Newcastle United dalam beberapa pekan terakhir terkait dengan keinginannya bergabung dengan Arsenal nih teman berdua. Meski demikian, Newcastle sebelumnya ingin mempertahankan sang pemain yang masih terikat kontrak hingga tahun 2028 nanti. Ya, teman produk Arsenal membidik Bruno Guimarães karena dinilai memiliki kualitas lengkap sebagai gelandang. Selain kuat dalam bertahan dan merebut bola, pemain berusia 28 tahun itu juga dinilai mampu membangun serangan dan juga berkontribusi dalam menciptakan peluang nanti untuk Arsenal. Ini teman produk. Ya, teman produk, itu dia informasi perpindahan dari Newcastle ke Arsenal. Sang jenderal lapangan tengah ada Bruno Guimarães nih teman produa asal Brasil yang bakal pindah ke Arsenal nanti nih teman produa. Dan Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya, jadi kamjang kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.

ル FM。101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodewa, Bang Dul balik dengan info-info lagi nih teman Prodewa. Kali ini datang dari Ketua Steering Komite atau SC Piala Presiden 2026, Marwar Sirait, resmi menaikkan hadiah juara 2, juara 3, dan 4 sebesar 500 juta rupiah untuk masing-masing pemenang. Hadiah juara 1 sebelumnya sudah dinaikkan ke 6 miliar menjadi dari 6 miliar menjadi 8 miliar teman Prodewa. Dari 6 ke 8 miliar. Sementara kini Marwar menaikkan hadiah untuk juara kedua, ketiga, dan keempat saat dia menghadiri jumpa pers final Piala Presiden 2026 di Jakarta hari Rabu kemarin nih teman Prodewa. Ya teman Prodo, penambahan hadiah ini membuat runner-up akan mendapatkan 3,5 miliar rupiah dari sebelumnya 3 miliar nih teman Prodo. Peringkat ketiga mendapatkan 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 2 miliar saja. Dan posisi keempat atau tim yang kalah dalam perebutan tempat ketiga meraih uang sebesar 1,5 miliar dari sebelumnya 1 miliar. Ia mengatakan penambahan hadiah juara ini untuk meningkatkan unsur kompetitif pada dua laga terakhir Piala Presiden 2026 yang akan menggelar laga final dan perebutan tempat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali hari Kamis ini nih teman Prodewa, hari Kamis sore dan malam nanti nih teman Prodewa. Dan laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dengan Persibaya Surabaya pada Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, atau di sini di Serui bakal mainnya di jam 10 malam ya teman Prodewa. Dan ini akan menjadi kesempatan Maung Bandung meraih gelar keduanya dalam turnamen pramusim ini. Sementara bagi Bajul Ijo berpeluang mengangkat piala untuk pertama kalinya. Ya teman Prodo, sebelumnya Persibaya hampir menjuarai turnamen ini pada tahun 2019 lalu. Namun waktu itu mereka dikalahkan Arema FC dalam laga puncak yang dimainkan dua leg dengan kekalahan agregat 2-4. Laga perebutan tempat ketiga digelar pada hari Rabu, hari yang sama, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis sebentar ya teman Prodo. Jadi sebentar itu perebutan tempat ketiga bakal main di hari yang sama seperti final. Jadi yang duluan main itu jam 3 waktu Indonesia Barat atau sini jam 5 sore ya teman Prodo. Perebutan tempat ketiga antara Persija Jakarta dan juga Arema Malang. Dan kedua tim gagal melangkah ke final setelah dikalahkan lawan-lawannya di semifinal, di mana Persija Jakarta kalah 1-2 dari Persib Bandung, sementara Arema FC harus takluk dari Bajul Ijo Persibaya Surabaya dengan skor 0-1. Jadi teman Prodo, sebentar jam 3 bakal dipertemukan Persija Jakarta versus Arema FC untuk memperebutkan juara 3. Hadiahnya 2,5 miliar ya teman Prodo. Dan juara 4 bakal diberi hadiah sebesar 1,5 miliar. Dan sebentar langsung dilanjutkan di laga puncak Piala Presiden bakal mempertemukan Persibaya Surabaya versus Persib Bandung ya teman Prodo. Di jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Ini teman Prodewa, sebentar kamu jangan lupa nonton. Sebentar main jam 5 dulu, jam 5 perebutkan juara 3 dan nanti dilanjutkan memperebutkan juara 1 di jam 10 malam nih teman Prodewa, sebentar hari Kamis ini nih. Nah teman Prodo, Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Fluoride versus featuring Maluma dengan judul Hola nih teman Produ ya. Bang Dul masih terus temani kami nih teman Produ ya, sampai nanti di jam 11 siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produ Serui, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ya, Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ceritanya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih pak, benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.